chitewe chingono mwono watamanga kuna kasuma kuna mama mindoni wanonga zemwa ndini zemwa mbakale mwono panantu dara nipafuno kulichopola anunga nika kausha mwari hati mwono antu alipopo nipona funo beba pata kamiza nge bandula mwongo sakula ndiwa ini datopo unatikana biyako ngolo tikana kachia topo topo topo antwa kama achaka seka ini ini minikaze mwandini wadini bakala ini

0: papo.
1: Decana, on kuwa mchitoni. Boa noite.
2: Bwana kaluga ni dia doyo kwa dia patu kwa kwa tugu mulibera direto kwa boko.
1: Okuno kwa direto ni peno kwa niyo.
2: Okuno kwa bada wenye pa.
1: So agosto makana ni batado nazel kwa ni.
2: Makani dua rumu na mungu damu to damu na kuta mungu to dia kwa tugu YouTubeo. Bila la vi papa kaluga ni.
1: Wee bye. Mukana falta. Ina
2: mna tadi wa mungu kwa mna la vi papa.
1: Mukana falta. Tabo, mungkin aku kau buruan.
2: Tabo,
1: aku itu nasi semua ini, wakannya ada di leba takuna. Jemuk nanti ya. Oye luah, oke lah falta. Tika nasi ni lupa noit.
3: Bano itibumia.
1: Nika na peno yenyu?
3: Yemi na kuna na kumi.
1: Muluvi, dinlo kanani?
3: Nilo kuna na nibodonya mnyoji.
1: Yes, o nibodonya? Ayani, makani ni mwe, mkayani mo?
3: Makanabo. Apoe, lagyo la mwe, anodo kanedu kasao. Olelu wa kaleluwe deretu.
1: Kacheteluwe mtengu.
3: Kacheteliwe.
1: Obe, anamacheta ya kachetele deretu, achetelewa ngono.
3: Nama, anamacheta abala wala ancheta, kafanya.
1: Mm-hmm.
3: Tuna macheteluwa, kanamfanya deretu, kacheti wala.
1: Mm-hmm.
3: Paroro maka, mwenye anodo kana respect.
1: Mm-hmm.
3: Kamvaili timamamune.
1: Kamvaili to.
3: Apo kamvaili timamamune. Porque muy ano lo va a ti ma primero ya calanfuna e pod bada de hilo lapa. Agora ko se leva kuku para la deula da mamne ka yalo bene. Yalo bo badi di biñene.
1: Ye neto.
3: Yo mfunu esa badi di biñene.
1: No nanga bumene mo.
3: Da na mo di bidu ngobu. Asuntu do atrai saundo ka odo kanal kan lebele duwa.
1: Eje o makamur mana ta wene.
3: Na datayu. Pergi kalau je oleh beli lah, kalau je oleh pergi teruk karma munaga. Namun nama anda mana je pin le beli dua.
1: Olo funa.
3: Nama alevele dua mangguan oleh lo kosat.
1: Epa. Apo? Anunga.
3: Kuliwa mungkin apa alamu tu? Oleh lah malera. Kalau mulu benar bagong budi kuasa korat tapu menurut konfian nampak gula korat dari. Ina bagam pambia, mampu awal bila la wilayah pada kota dah.
1: Kan nanti dah.
3: Aku ada pun ada lo bodi budua.
1: Mana?
3: Bodi saga. Mula bano dah kota wilayah pada kala nama anu lebih ni. Masih lo bende lo burciwa. Nono kosua pun nala bana.
1: Kani getua?
3: Odo baba mana bodi pa? Odo binunggal es. Mana odo ne batapul kuaga?
1: Ii. Mene mampu muda ni. Peno mungani. Sumuleluwa dhaweni.
3: Sumuleluwa. Apo dhaweni. So, odo mliba mwini ya nodo. Ukodelo kani lwa respeto. Lulu kula wase zile, alugo mwani nyibu jizena. So kumugila tina mungu ze mwano odo babi bani. Dhaweni wa gamalu ulago. So mgamalu mulo gana mwani nyaga, aluga mgamalu mwini udipangemiyo. Nye nodoa. Perkataan itu tiada hanya barrier ulang. Kalau mutu mui akan logo, mudah lama ni udah bunuh dong. Barrier mutu mui loh ini mesti.
1: Gambar makanan nomgula.
3: Anomgula. So ye ni aku cuci. Abah saya lo kula abah beli pa. Apa pamir dah ni di dalam kuabut. Karena dulu beri funu logo nanyu.
1: Aha. Mama lo mumba magano ye ni bina gambar noda. Adipang.
3: Ah ye naga malu lo dia lo beri funu logo nanyu. Muka mana pot muda mudi panggi.
1: Bai toso ni bodoni ya nota mara mkani umati wa tima mborona kwa basa radi Msambiki.
3: Okay, uko malabu mulabege diretu wena uko.
1: Nota mara.
3: Okay.
1: Anamudhi difia wa mkubini. Kumi na mitala makumararu na mtala mmoza. Narifuge mchito. Mwakala wa nsara mchito ya huku kode huku wa mie dinafuga we nanu sara. Mwanoiti?
4: Mwanoiti kumi.
1: Na agumpenu enyu?
0: kulokwana mija teja vinto ranto vana parno intra ruende
1: uno zivala oyo kuno zivala
0: uloke bar bar mulokwana kiza savi
1: tabo nzana ni bani muluvi
0: yo mie din kwelo anshiro ti peter kulta wa baro sitonyo kutu kwelo aisipa
1: ah aya ni munazelu gani ai nona wakonde robo lwa kero tuelo eva